kusokose nyamensira yenye amenye nyansafwa yeda oba biase. Hallelujah. Oba nyansafwa timi hune se me sa tabie yinfatame me sa ekwe.